kumi takunya awa apompe sa ujumimbiwa inya kanje wandi japuyete boka japotu inimbo vera waho ayati ure oja jaireiwa isupe henyois senye aruwape borai huhupu ha eu mihesa pujako eju nyandere sapeva uvaga hobu oye ohabue ima epaye aropura heine sembaraka pupe ma eiponaiteva hova putangu ha ete voi va kwara hunese ojo wa monkoi jasu pahumi hovare uwejiva umi itubuta po i asete karapa imi uvotu putava Pe oyerabo hae en vos.